0: Radio te informa la hora. Son las 2 en punto.
1: Tisi balik dua babas tamat alimbe kiseo. Sta chauteng sa chauteng sta wayin sa wayin. Sinta kakaf kan vakan kiseo mbadesta sina salif. Kanu simesh machena diskanemi jamara babal. Sinilaya ikaftoing sinaganaim batam destaimi samain. Ahun ya hulu alafana kazidaras.